Basa mbiwange, basa njadidi, buku njadidi ya vesera nyumbe mpipu. Mwone basi ndi angasi lero, alikupuma pantunzi wadidi na tangwe ya buku. Ae, buku. Tinepa triduze na sumani, kumalisa kuliali pia wanenda shkola, na kuti ntsiku zino apale na asikana kuchita, maprova kumalisa, tuwera kuti sumane nangu yo watu mipuma pangono nsiku zingase pumisa wongo na kuti nkhabi chinangu chananensa pantsipano ninga kupfunza. Pfunza nkusasanya nsiku ya mangwana mbwenye azinji panangu wasaichalira shkola azinji panangu walukikonda ife tapecho mwanakale na kuti midzidzi dapita iye vesera radio kukanensa pfunza. Mbwenye lero mashkola lukusakantu. Mshadidi tiwange na buku, tuwara kuti ziku iye ndi tsuguru. Mshadidi tiwange na buku, tuwara kuti mangwano kari pantunzi wadidi. Mshadidi tiwange na buku, tuwara kuti mangwana alonga tazi, tuwara kuti ugone padidi. Safunika ulangane utsarakane buku. Mbwenye kwachi mbatileka duwala kuti chinangu chadidi pansipano ndipadza na mashkola antwa kupfundiswa kulima. Sinkora jina 40 minutu kakwa na utantatu ndimpangwa za misasi. Mabasa malongero chisena kunu kunyumbe mpepo lero zukupita kumi na zifemba.

8:36 userena mapindi makumatatu na matandatu etabva tinepa inango nyimbo bukira kuno kunyumba mphepo machibesi alero ntsiku 10 na zifemba nyimbo dembwa na Malisani Kembo ati munga wanyoka munga wanyoka vesera radio waipa pikulu kakamwe mungu ono ukakulasa sifuna kuchita gashugasho thangwe yakuti chironda chachi chironda chachi toera kuti chipole chisa pasanya tua chironda cha munga wa nyoka chanentsa pikulu kakamwe ndi na thangwe ineyo munthu kapangwa kuti mphedidi ubvale mabota bvala mabota ya pezi mangwana unadzalasika nawo munga wa nyoka nakuti ungalaswa na mungu no toda kuti chironda chipole ndi basi kulu maningi mbwenye pa munthu na munthu avesera radio ana mwache alipo anapangwa lero mbabva mangwana alipo anapangwa lero mbabva lero nakuti ife ninga anthu tasiyana ndi napepi pamuna munthu unampanga lero panango anabva chaka chinafuna kudza unampanga chaka chino anabva chaka chinafuna kudza chinango icho mbwenye wampanga kuti mphole vala bota thangu kuti munga unyoka kakulasa panentsa apa kubva nkhabe.

Basi, 8:51 zopfemba namapindi makumi ashanu na phindi acibodzi tsanza ayimba adatsogola ayimba nyakuyenda thadzi ati famba mchombo panja pinadzamala mphyadidi utome mbusembwa panango unacemerwa mayi imwabvesera radio thadzi ayimba thadzi yamwalira pa chaka cha chikwi madzana mapfemba makumi mapfemba na mapfemba mbwenye nalero nyimbo zachi pidasiye ife khala kuti tikufuna kuti tibve tinabvadi mbwenye azinji nkhabi kubva lero nkhabi mwana mkazi nkhabi mwana mamuna pinabvalwa mphinango pinalongwa mphinango pinachitwa mphinango pinaonefe mphinango vesera radio imwe pinango mphyakudzudzumisa mphyakutsukwalisa nkhabi longwa mbwenye pinango pisapasa manyadzo ande ninga pidaonene ntsiku zino si ntsiku ndilinene ndi dzulo ande dzulo vesera radio mwana munthu bukadi kunyumba kudabuke mpaka kwira mashimbombo kwira nchepebe bvala suti ya basi kulopete basi dabvale basi ene na tikuloka kudzulu mwana bathadza kuti nchombo panja munthu nabukadi kunyumba mwanankazi buka kunyumba mpaka kwira shapa na kulopete basi basi ene mapewa ntsena lipanja nchombo ntsenu lipanja mwanankazi nyakulongosa kobiri tepebe amfikira duzi amfedzera duzi mai mabvaliro adachite mwasiyanewo tayi panango mudaphimbira kwene piano mapewene mbwenye pang'ono ne kubva kwene mbakafuna kuntchitisa pontho takuti mabvaliro ala kadayipa maninga vesati pyakupasa manyadzo mkazi pyachi kumalang'ana nkhopi yachi pyontseni munthudi andi mbwenye mabvaliro ife tirikutayika tirikupichumwana pinthu avesera radio munafamba ife njira munthu nabuka pa nyumba mpaka kwira shapasei mpaka kwenda mbuti nango dabvala kulupeti basiyeni kulupeti basi nchombo ntseni mimba yontseni mapewo ontseni ali panja imwe

0: Ndimomane zanga, tava nyimbo kuria kakame zanga kalonga hapa kuti akava mpepo. Apo tepa ndukrupiriro kuti mpepo yache ya zambazika zanga.
1: Ndimomane ndonyo pano ndilekaluma jojojo na njinda vina kazi njikeni.
0: Pepe ndipi nafunika puna makariru watu. Natangwifi tingava mpepo tisafunika tichite. Manejo tera kuti tivi kupisiru wapangono pepe sapeza pigulubene kuna makariru watu.
1: Ndimomane vesere leru tikulonga natangu insolo wadidi kakame. Makamaka kuli ya pali nasika. Kana nanji nsola twalero isaendera makamaka kunaweni mwenye mpyadidi kuti imwe anyakubala muonere na pyananu muonere apalyanu muonere askananu pazizi zinangu awene salonga kuti a mewanga ngabe kunitikana tai mewanga ngabe kundionera tai mphapo ndinabuka ndinabwerera mangwana mewanga ngabe longa tai mpyadidi kuti anyakubala mukale nzizi zonseni mumukakwera makutwa apalyanu askananu no tere kuti awene afunze awine
0: ndimo mwene zanga anyakubala ande asafunika kale pambuto kutoma mbakaonera na pia nao mbakatuonera ife ninga pale nasikana na thangwe panzizo nango ashomale athwasha asativunza kuti tende kupandu uku nzizi ndiwo tayo mbwenye imwe ninga nyakubala musafunika mutivunze musafunika musanziki midida kuti nzizi ushu khabe munthu anabuka tape pepi pinapeza pinapeza makhaliro athu ife kondo pinapeza manyerezerero tunatangu hivi pano tisakana na nzizi ukulu mbitika gona kunja kungacha tukusasanyika kwenda kumbuto ufunzi tisakala andu akudziwa pindu kulupene zanga
1: jipange basi tangwanji tisaona kuti apale zinja sabuka na chamasiku
0: ndimu mwene zanga panzizi unangu tisakala

purukiri muyesepo ino nyika yo Mosambiki nguva jatokwana kamari chekerere mulongo muna jo madeko Morota kuti titsvake kuda vijana novedu vadoni vari kumaputu kuti vatipe masoko pa nguva ino ngokuti kamukudartananga jatokwana kamari chekerere mulongo muna

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija, mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodhi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala, kubese Jehovah ndi UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ane pano mbira kuenda kuna pika yavu
1: andaipata
0: siyo kwako kupata mbira
2: nyakugamba wangulu
3: yavu mwanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ndi matrapo zhiwao ini panda wanga tangwe ndisaja mwadidi ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi tena pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: tinapeza zisi kuna imo pa masenzekero ano ampira ivi pili pano palemo chisa cha finyinji ndapika yavo
5: kumadi
6: piru mwadidi kakamwe
5: iye mizizi nsene zapika na chile sachemera iye ya kujapianga pikulu pikulu
1: ndi mumwene makolokoto junera longa vya kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamu na mwene mwini pano ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazi katwaka
3: ee yavu ndikusaka ngaradi tuwera chita mapika ufuna kudza musafuna
1: ndisafuna kharani pabwezi na ini pano chita ninga ini pano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondo kala wakusanzaya kukoma kakamwe makaliru kakamwe na chifunano chikulu.

0: yiwe ukuchita ngimane mumbuto ngiphika
1: mlandirikela mani do basini ndikafuna ziwa pide iphanchisayi chichi kubadira mwadidi mwini hai
0: sina kupanga chibisibisi chato dan ukuchita njipano ha ini pano bida zati
2: kupanga neka chita pia pidu mwere kuno mpale ini pano ndina kupanga nyamonyomo mapikiri
1: ndimu mwene
2: andi ndimu mwene unyomonyomo na posi ya didi safunika pangizana
1: ndakuta yavu nanji nkazanga na patupi pondo tinamwana pa nyumba misisi nangu nisachimu kula poswa didi tulakumpasa mbo indava kuchimu mai musakita pirengu na unyomonyomo nangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukonda nensa pondo mbikoma nisakwamela na kupichamela pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andia unyomonyomo no ilibandi na kunisa kugula
2: sachita mwadidu ngumi pondo ubali wanseno unaja
1: pondo sabadire mwadidi mwene hai muna nifunjisa pika tenepu ya afu
2: andi nina kufunzisa andu nseni asafunika kuja mwadidi pakulonga tangwa penepio unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi
1: piringana sumana ya mumpu
2: idu bweresa prati buzi mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu mpaseni dido kuru tuwera pasi nkazachi pondo na anachi
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

kwahenga kuimbaka George Mamadi achiti shamwari yangu chiri kuita shanu makumi marongo muna no mseso mtandatu za seti 46 mumbo chiri mkati mundima mpurukiri panguva ino takuya no kuimbaka Sabinu Guta achiti ungulupinu.

sambe mburukire jino pekeja mukana baba Antonio Charanga vaze kutiveringira mbirikira musiku uzuri ya masereno 8251 314 fone yedu shiri mkati mondima.

kuti ndiri kukura pano mai zvizhinji ndaidiwa kuti ndisara nazvo ndizofakadza ndega kuti mai baba vangu ngovari apa vanyazomboita murombo zvanyamboita ngapatambudza kudini asi zviri nani kugara ndakavaziva ngozvo zvinoita vapurukiri varadhio Mozambique ndakundira nechirango mabhuyo otakaita nababa Timoti kuti tizwe nzvakadi mukati mabasa avo ngozvipi zvavanoita uye ngozvipi zvavanogondesa kuti vabhuye masoko mazhinji baba Timoti ndakuti yakwana nguva nzvakadi yekuti tizwe masoko ababa Timotio Petro jeusiku baba tapetukazve kuzongova rimi nyamasi tiri kushandira muno mukati muntaraunda yatinoramba takajaira kushandira ngokuti tinodhodha guwani rokanye kubva kadombe iyo ngovanoita basa rokurima noamweni mabasa akasiyana-siyana kusota pano pane maprojekto akawanda pane maprojekto ezvidhii nemaprojekto okurima asi tinoda kutanga kubhuya navo maererano nemabasa